Music memang kalau di soal fashion memang ahli keluarga aku memang dan bila lift mula memang sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali